sebagai guru mayan FM ni nyawangan ulo shalai ngoni nice na dokila rosingule jo iyo koru rubut yang kai kagore neja kidila la salamu le ngoni thank you gura ne box le ngoni dega ne bari gramo isi njoya ya tapila isulagi kwa ni kalifuni na arati kitam na hapa tuko kazi kabisa yani kiti ya CIP kwanza saa hii tumeshindwa sisi watu wa Arsenal chatu mimi ni wafaidi meraa pia yako na genye kikash agore sabu kwa lena nchire ule ndugu nasira na bado la jore lelorunga na leroneti eroneka gire gula na gigula nebox wana shinda 1020 tasugyo la iningo ni alakara kardumu na simu nungu raina gigula pia kudo hii ole sulani kaisi iningula amu kaisi sabu kina ste kule imagine 20,000 tenari shara kanyingira anyo la iningo ni changamuka

0: remaja
1: ni kan kaule erado yen kolum sere nebunur marija akute nebo emanyata ni gishugo ginokin waso gori.

0: Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji nigiworwe lio
1: kiti olo ingange nikisabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi muru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esigirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadu ingirisheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo inti na abishena ewangan olo show
2: Mayen FM
3: oyaleyo
4: oya Hallelujah,
3: Hallelujah,
4: Mayen FM.
3: Oh, Hallelujah,
4: Hallelujah,
3: Hallelujah.